Yekwadi, Yende, Besoka na Besoka. Besoka, Besoka, Besoka na Besoka. Kemiso mongo osuka na Besoka. Tumutu tomo, ukate, Besoka na Besoka. Mongele mongo na mama, mabendi, Besoka na Besoka. Mbate bane, Besoka na Besoka. Sendo a pessoa isso na Dombia.